0: ji xiao qian bo sim dan ding ng ye po zhe de ta mu xing jie de hui tun ke ren zhe zhen la ni he you ge ken de tong jin you de shao xin zhong qi de xin chang zong chen tan zhong zhong mei zhu zhong zu le ge wei xiang xi jia keng nin te liong wei o ji zhe song ge ye ku ruan ma nyong wa xi ke ye ren ge you de cong de ge zhao cai xia yi de zheng qi bu gu ni o jia zu wa dang tem zhe jie ba su xi de xiang er dan bi o jia cao wo ye ku ra cu le de zhe you de zhao cai xia yi 디친등 공성급 값에 니 메주 늘종케 더 대충샴니 니나지글라 오자 포로 압자 종타바등 케브증 고르 득자 삼르컨드게 나랑 헨트 로일 첨부숑 시비오 바리데 로 응압증 악지글라 헤비 저우차샤에 첨트 잠업제오 바등 브자르디 즈그포 익보메 바마스데 처그 니다동 소준조진요데 디공 첨층게 로리용 바베 고르 척 섬양 선체밀 사니데 그런 텐십시 밥제데 赵彩霞通过了入局下的这个巴登啊详细的加坑呢形成总给拥抱麻痹盲促了入局这笔下特不该清晰的行住中期的通路中啊分水中的三里地给你各作为同理解了解的你离户中及为密的里比中外界托更样八件你特梦行就做坑这个有的做坑给克里界你各作啊等啊他们这个巴组界离的盲证些你 용보마비망초원원라리식셰답지기요데 저장기인 초시바 허덕시 밥제데 태몽 시긴지르 조컹데 회임춘 젠제 리흐툴 클시게데 지르요데 니르퉁 니르가로 론직 버르립디 저장기 춘둠 태몽 시긴지르 조컹 치그친 니르퉁 납자비치 시그니프튼 요데 항주 통도 종 펜쉐 종데 등의 제수제 좀바 쉬신기 산골바레 태몽 시긴지르 조컹기 종초 냠디비제 웨밀 캄바스 웹출시니 망초그 나마랑침제 고람데 리시게 등 반퍼트 밥시 요라 키리지 마그니 정 충덕신니 슈그슴라 판톡송유 집주바리데 슈신기 멍흐릉아 지 펜쉐 중대지 템웅싱지 조컹 중압증유데 곰탑지 마레 나치 다동 나추 펜쉐 중대 리용다 챵프르샤지 등 디임송 바이정 중대 등 허춘성 더 름진의 너성시니 나추 클 용라 챵프르샤지 집주바리데 지첩주제 시진핑기 템웅싱지라 근데 동 외레 가츠 체키 등 링근의 제히데네 나르진 종습대 요 집단능 유데 종습케 제 추르그난 빈 페지라 근데 동제데 저정기 탐무 싱절라 근데 동위 타블럼 개친식다 지리요데 자신 한인 종치데 황완 종데 젠산 종조네 개적 요비 흥독과 파사이네 루니치 공데 황완 종데 지 젠산 종조 데르시 바등 탄쿠르제 선전 종조 즉등 냠르지 초블럽 젠산 님치르시 비 추르 글즈흥네 지리니 접지마 접지 시브든 등 정충 응아이 클럽디니 남은 냠디 젬 피지 동등 잡다 등와 등 리스트를 쭉성 등 형진 타와 몸은 르니 캡지가 냠린 속제 릴곰 림트 쳇바 어제식 젠지 중습제 르니 예쿠 돈 림제 등즈 바 주시비 시장은 페이지니 잡공 용 냠다르와 제 예비르숑요데 니스동 니르가로레 kalkungji zhungzuo dhengji miyamdi huamjur ji cungnir yungbabi gurib siwaak samli guay xing di cukpa mabzi gongli vyachi nyehe dang zhangchung zhig mangtab xinio bari di hainin zhungjira huangwan zhungrdil dangi ji ayun zhangwan da yi nanang kalkungji cukpa rengzik ji namzheng di yekurwa chun matang sayak jig dang sambam chikchila nilin si ba dang kalkung nang huamjur ngisan ka rimzi cungnir yungbabi gurib dongshir jig dang siwa runga sing yu di Jungjir nga zi mamtala kalkung je tsukpa rengzik jem pejik tong tang tang sab da yab tangni. Nga zu huangwan jem zirdan huamjur tang zirdan tonli ji nga zu zhung sab dardi la nipa dibi yag bandun tababshaw jin sik song yu da. Lur nga yir nga, zhejang gi pchichib ruje Xi Jinping ga ngogchu lo la ptambur ngini. Tamung shikinjir je huirtun kiln zikbchun la shkandir dantik tang yu le. Nyamshik zo kang tang, rimco rugli zuh huimcun je nyamnyung tang shi tang di ngārjī sā yēkib jīm rīlū shūg jī chabdā tāng yūdā. Shāngchīn dī yūng jī sākil jī tūnchī lūp jī rīn tāng, ftamir chakchīn rīm bī gīrīm xīm lī guā nī bīm tū gōng pē jī māngdō ngār yī ptān tāw shīn yūdā. Shāngchīn dī yūng jī rūng cāng mī sākil jī tūnchī lūp jī rīn tāng, gūr ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ལོར ང སེམ ཇོང ཨ ཡར པིམ ཐུ གུང ཕེ དང སུང ཇེ ཇེ ཐམུང ཤིང ཇེ ཧེ ཏུན ཁན ཛག ཏུན ཤེ པིན ཆན གུལ ཏོ ནི སར ཏུ ཇེ ཇེ ཅང ཛག ཏུན ཇོག སག ཏུང ཝ དང ཇེ ཅང གེ ཆེ ཅི དམ པི དང རབ ཅན ཇེ ཐོན ལི མ ལག ཅན པ དང ལི ཤི ཧོན ཇུ ཁན ཐབ ཅི ལག ཏར དང སབ ཤི ནི ཇོང ཆེ དང ཇོང སེབ ཇེ ཇོང མི ཡོང བམ ཕར ནུ དམ པོ ཡོང བར གན དེ ཏུང ཝ ཇོང ཆེ ཏོ ཅིན དང ཇོང ཚོ དར ཇི མཉམ རིབ ཇི ཇེ ཅིག ཅན ལ གན དེ ཏུང ཝ དང ཚོད དང ཚོད སྤྱི ས ཁོང ཐན ཇུར གོང ཕེ ཅེ ཆེ ཚལ ཐོ རག ཏུང ཨ སོགས ཅེ ཐད རྒྱམ ཐལ ངང ཁི ཇག པ ཅུ ཤི དེ རྒྱ ཡོང ཅེ ནེ བུ ཆུ བུ ཅེ དེ ངན ཆ ཆེན བུ ཁར ཕོ པ དང ལེགས ཅེ མང ཙམ བ ཐ པ ཤི ནི རྒྱ ཡོང ཅེ ཐམ ངང ཇོར ཤིག ལ ཁིན དེ ཏུང བི ཧོན ཅུ ལ ཁེ ཏུང ཁེ ཅེ ནི པན དོན པེ ལ ང ལི ཡག པ ཤ ཅེ རམ བསུ ཤ ཅེ ཤི སོང དེ གེ
1: ནི ག ལི ཁོང ནི པ ཡ ནི ཚབ ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང སོང ཆུང ནི ཐ ཅིག ཏ ཐ པར ཤེ པ ཀྲུང ཡང རིག ཁྲམ ཤེ སར ཨ ལམ ཅི ཚང ཚུང ཅུན ཚོ ཐ ང པི གོ ཅུ དོན ཆུ ནན དམ ཤེ པ དང ཡང དག པི སེ ཆུང ཤེ ཅེ ད ཝ ཛ པ དང ལག ལམ ཏར ཡི ལོ ཅུང ལོ སུ དན དག པ བ རིག ཁྲམ ཤེ སར ད ཤེ ལེ དུམ ཚེ ཤེ ཅན དང ཚེ ཆུང ཅན ཚེ དམ ཅན ཅི ཅུ ཛ ཆུང ལམ ཏ ཧུ ནོ ཅ པ ཅི ཤེ དེ རིག ཁྲམ ཤེ སར ད ཤེ ལེ དུམ ཅུ པི ཐུ ཕ བ ཅི ཅ ཕན ཅི སར པར དན ནི ལོ ང ཚམ ཅ བ ཆར ངོ ཅུ ང བི ངོ ཡག པུང ཅུ གི ཤི ན ཐུ མ ནང ཡོ ལི ཤི ཅན ཅུ དུ ཏར ཆ ཅི ཚོ པ ཚེ ཡོ ངན ཅུ གོང སི དང ཁེ ཕན ཅུ ཅུ ཐོན ལི ཚོ པ ཚེ ཡོ གོང སི ཕན ནི ལི ཤི མང ཚོ དང པ རི དང སི བ ནང ཡོ ཁོང གི ད ལུ ནི ལོ ང ཚམ ཅ བ ཆར ངོ ཅུ ང བི ངོ ཚུ ལུ ཡིན པི ཨ རིག ཁྲམ ཤི སར ད ཤི ལི ཁོང ཅི ཡེ བ དང དན ནི ཕེ སར ཐོན ཅམ ནི ཁ ཕ བ ཅི དང ཝ དང ཨ ཅེ ཁ ཅི ཡིན ཅེ ཅེ དེན ཅང གན ནམ སོ ཅེ བ ཁ བ ཅི ལིན ཁམ ལ མ ནི ཆ སབ ཅེ བ ད ཁ བ ལ ཤ ནོ མ ཅ བ དེ དང ཀྲུང ཡིན གི ཁ བ ཅི དང གོ ཅེ གེ ཅིམ དོན ཐོ དེ ཅོ ཅེ རེ གན སོ ཤེ གི ཤི ད མ ནང ཡོ ཨ མ ཅིན ཅན ཐང ཅེ ལུང དེ ལི ཤི ཡི ཤི ཅིན ཕིང གི ཇོང ཁམ ཁི ཧ ཅི གོང པ ལག དེ དོན ཅོ དང སབ ཤི ནི མ ཅིན བེ ཅུ ཅི ཇོང ཁམ སོང ཅུང དང པེ ཐུ ཕ བ ཅི ལ ད ཁ བ དང སོང ཅུང ཤེ གི ཡ ལང ཤ དོན ཡོ兰克总东坝特中的张壮中村李西爷子人的不娘头头你蒙错宁城基此门就此不等而这从内东西头头举这个下劲儿单子们也不细的蒙错这个头村等这村而丁就村村基三门气儿不是七十东一回南屯啊能有李西爷大东开封中村陈村举此怕你爹这事儿比分球年用谈穷等怕不借等的陈雄一是做徐雄的团队才等等干了几年半段不被一部写给他那多么能有乡亲们这个等大学二他们几里空司李西一而这个城市是大学李东才是见等陈雄见才等见记者们这个兄弟下就白次不许多时差能瓦等而这个城市是等大学李西不然则能有德是万能人空间经不从的足凶万能力而这个城市是大学李孔基这次书记习近平里中央这个城市是二他们之文从中军错他阿比托能会松懈给清洁共同乐的等是不是罢等了而二位森洁扔下给清短求不是的才不是二位图画等写他们二位单独了单你受用你等南穷下级人更多动机而路等今儿没能送去啊你这不切斯们干吃给钱不肯你等中英语更送第一这下级人干那么等给我几位收藏就送干那么些给 路灯门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门门 等单独用户跟到等你。而这个哥是从新车到位能做有生写给。当初见是们这个兄弟下去了金腾王跟到等你。这个兄弟带你离着了跟到东华等。而这个城市是大学里顿比图派进入这儿跟到东一些难度嘛能有。李西大东阿伦他们交易路一张素坑等河南交易路李西比楼冷的叛逆阿伦他们交易路一我他们在进来跟着西坝等阿伦他们实施大学李西比交易路一娘都楼中等但不是何其么等你阿伦他们今儿没能等等门门这个楼什么难得个松毛些个月冷下多么能有
0: 你的个里空你别为你吃大陆呢中国共产党五个年龙武家等见面了暗苦里路里了江州拉杰克托尼龙武格金库里洛阳里的江州的南山格罗的破壁华武罗晋年格七八月的那次罗晋镇地东拉江大学学霸等江州兰维托克斯卡德等十几战线的中国共产党们等马尔默克霍默做的激战学霸等几位参数个等宋朝卓木立雄为不老起江州镇江州拉金瓦学校在几度人满面冷淡的这个而且这个人比有点比黄文在的中央的马尔默克将去接独尊学习战术的人与杜也曾文战目神经的人有的中国共产党没普三者文登了的你班特别蓝文学不得黄文能认得了但是你都不可以了的你自己的也能出比中间的将去了不及都认起这路这个什么说什么路路什么的国民党路军说可给没红三亚这个人你江西的罗晋等福建籍南极的右臂中央苏维埃萨公司国军同俄瓦代表有的，而因他龙子那人力及农村的核心特别红的，马尔默等中央苏维埃萨公司农村插进突破等，中央马尔默三年的人的解放军卡路杰瑞他会没被你吃了我，这个什么叫苏维埃路到这位能啊？他这个内部接触个南美土中国吃空啊，江苏籍我吃有的，但我这个人个提出能啊。中央马尔默克与雷克顿全部脱离，然后格顿杰列入特别的。上边的格顿杰瓦代理主席香江政务委员接触的马尔默克马洪德，因为独尊学科不及没有接触这个东尼，没什么吃完的用得心有的。香江政务主席解释，中央马尔默克湖南军的贵州的代表的，记录这个什么苏中阿鲁大东部最不得人呢？马尔默克贵州省书记三年改称遵义拉帕尔古朗为了杰克托巴等中国三级联盟拉恩尼带着罗杰人进行监督巡游的。吉达东部七中安年里七吉布的年为了中共中央恰不是聚集遵义的金钟追踪作用经罗杰托追踪的忙拉遵义追踪谁的。追踪托这五国军统领为了国军趁机酿酿等他写的书中的话等党中央等马尔默克出了龙腾毛泽东跟国朝内部单开循环。中国三级东岸的屯当地人车人电图内特殊设备电磁门上立不行。核酸检核酸电传是等等的马尔默克。中国三级级就特别有的。你妈真比欧尼等就比卡说比较特色的。中央马尔默克比较的马尔默克这个能话等将军蓝的杨杰中国车。持续增无腾协助了等这次他等三级助了。人们吃三级猪肉，路边三把米儿等出吧。家家拉木黑鸡瓜肉，杂汤节目吃得着吧。老镇个的直播演讲那话说起，干这个他妈晓得。马尔默克和马克思，三级普什的和南林土卫娘们儿等，这杰克这个节是几不能有的。这路启动国家什么说这个路到这边能？中央马尔默克湖南等，湖北、四川。贵州地区电信的独特能可能马尔默克军的泥巴等四川等山西电信的独特能可能马尔默克军一比回宁等江太浦的杰克建宗兄弟将去了杰克安吉布的话恰不能有的将去这蓝文的研究器从这个家老师看 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tertin baba thalim shi neem din tap chule.
2: Hanba zi nu tap ge, li ge ren nian cin jie yiwa mei ba ne heng song giwa shi ma ri. Yin na yang shiga chi chi hi ne, che sun jie ge na dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shi ga ba, hanba ge li gan de tum ri shi gab jie dam jia di zhen yong ge.
4: Rang tung gam so ri xia zhe ge zab zhe teng lam de rang jing la song chung xi ni.
3: Pusam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Kanchiwe,
2: togo ni kancha hurkum dike,
1: kain gami,
2: dalam sibchi chengi.

Rayon zashang zibi sangar upunan ba, terangga lechandana ba chonyala ma shi tsar song, lechandiyo zomdrik ba tang nyendrun ba dwe mar jab tang, zomdrik ngayn kirwa do tarayin, tang jimi royang nyamun jirka tang do ne ngarang zo yangchan jil yung, rakhi de laga.

Singalengi, Tam Dele du Tirinki, Litsenang Gudishuvi, Lucia Tamasin Tupsi, Tengenemu Tu, Nazu Chilam Tok Gudishuvi, Litsen Shendanam Sinjonasho.

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Liyun la tuigara minrowara, namzang la tamzin. Ngenu la tuigara minrowara, liyu la tamzin che tachong che de. Cho chingne, do kanke lenjara chigu, tuichang tu, donwa tang. Cho yin hingne, kingzho tuanje lapso che de simni yugu, mangso chawa ngu yabo chuyu. Sajya zongke, mangso su, simkyu ngalwe chigdu chingne. Cho susub ki dedu kambe na, langlin ngu la chingne. Tewe jibe suwa sarwe chokson bianpong chikin yu. Yobe nyekin sajya chongde zonggo de kweche yumi dokan sarwar chuba tangra. Chomong wangdui je kimto nyingche ke lela chenggo chokin kansara jimu kong lode tang reko kikin yu. Wangdui je kimki chor shimbe jinde ngosun go chokchab yu jirki batang gacha tele hingle tuanje je semkyu tang loli la rewe kingba chonji yu. Nanninke sayumla shichin shikab, wangdui ji, mima dui hintu, kamba nyingbara, kisub chenpo hyonni, munzo jang hyongkintu, nindara nama tsangma semjani dite, jimu chichabla, sembahang nijim mendoog chi hintu. Mangso lo debo yongtunne, sajya zongki tujikdu, gundi tang, shuo nini, hyuk jabe, cheta chubi chadabde, shuo jingne mangso je, doakang kikji jadunla, tamjin nimbo chede, Dedu la ngensong tenpo chibata, cho hien hien ne, hingro tuanje la nukyu yu gui gundi tangde, mangchu zawa tenchu tanghin. Zone le tong ka ni tujik du chungu tang, tujik du tunjo, tujik du gubi je che de, nukyu yu gui no chi hukjian chungtu tanghe re. Zhongdu li jibata, le gui je le tongbe, kim tu, zido tang, hiamdu ya po hiwa le, yangse jo se, kikji je chun je mangpin si ju ngangju zhengbu, zho zhe chiwa tang. Mangso la kimki jechun shiro shimma se, tuto tu jimu je sabantang zilu hingdu la jene tsamara hingli tunje kangjo laso yongra marchi shibari. Jechun li tong bengo tsukje wangdu je namu tsamme dokang sarpa junhyo tu rangjim je hingli jang tuyhyo rin meyongwa shiyu. Sikyung haja yabudu, lanchu kangba jabara jene hingli chingkun mebara samlo tangde shenga rime je hingchui tsamnyar le tuan bai ne ngan chu ka ne si song hi wang du ji zun mi mi ngang hi tang gen song te yue bai wang ki na ning kong kim je zhurik tuanbab jama chuk tong le gen ne tuanbab la san yung je no te hyuk jen bu tsam yang te mei wang du ji na ning dawa chubara ngan chu ga ga zhu zhu kang kang ba sarbar bai bai sem che kang yang mendo la luang ha jang te bu dou je hi jing kong ki Tachya dedu pungdui ngonchur shungwe tsuwa tewe deji yungwe re. Shinshi lozi jibzumki sahin yakbo tamne tsuwa nirile mandebar yato tondo yue che xie yue. Hingnaantu jimu jitab tsasaru unga chungsepke namchang zhukchui chikin yue. Sajye sahi chenpora lenggo jianzuk tang tuanji larsu tsalabki xu yue. Namchang li yudu che zonchewe nambe kengkin genzhen langkuru pandu chungwe Lāngu kū nyōmbu suwa tāng, sūpchū chūnkuru kōrchū jīnsāng mīnchōpura nīkyū yōkū ālī jūchāng gēnsū chībā, ārchū mīnē gēnsāng gēnchū tāng līrīm tāma hībzā tāng, yātō yātū yōngā chībā sō līchē chēwē sūgnyē tāmarā bētab kē tōkyū kīkīn yō. Chōngchū tāng chībū sūjī cērīn wāngjī kī, lāmdēnē ngāngchū chōngchū chōngchū kē lāmbu tāng, dējī kē lāmbu yīn lā. Chōngchū tōnī pīchī tāng yang zhuwa yuebe, ngibatu ku nyongba tang yagbo sugubatli. Hyo ying yene tong mirungxi, nga zhu yang yang jekin, chongse peje la rewe king yue. Dashi, sajie saki shimburu, zhuji ji kingne kangsa kangtu, ji ji binyong hiwa tabi nabu satyang ngomba tang. Mangso ji, zidung denbe tsukwara shuome, den den dikdik tang, binbong dunju jekin yue. Singlenji, ting ti, zhongyang longti nyi ti xeble kong, Hoki itilam to kutu hibe, pyo je tamju jebe le zhen hui sami ni. Guni ne, mundu ngan zu itilam to kutu hibe, le zhen yana nam sen zhong nang jir gas hui.
1: Zhe zang.
2: Digi ki sima.
1: Chim su.
2: Si tuyun ki zawa.
1: Tandalhen ge ne sen gu su bukini, zhu ya.